Angka yang apa yang mau angkat nerakat nama tayi nanan tita wana wae ya ipun sini me orik dimini sanang puro i jawa tuwa nati sangra. Nah di tanah kote wawam dikin nanan tita wana wae yo imain pun tuwa na iki aku nemang atau roi di tangra me rong rong ni metang ipokin nape kanawan tita wana wae yo.

0: Yaman. Kalau orang kaya orang ikhlas, romo, ilon tu bosan, nama tu, ilon itu teriyo. Ada yang kaya nak kuna orang kita ada kaka, orang kaya semua tak kaya. Kalau orang dalam servis nak, kita cai tu mana, kita cai tu mana. Nak kuna tu bosan nama tu.
1: Oh, nak kau ni ya, nak bota kini makur itu tau dia kah? Business NGOs, bota kini naro, rei kawa, kurubu, awai puning air ni katanya. Watai ya, kan aku kini nak katanya tu yang teriyo. Puntu mana mi buah kau plan ni, bukini nak katanya tu ke am promotion, ke am kawai bukini nak marketing, ibukini kawai eriki ami customers. Aki kam target ini nami products ke ami services. Ke ibukin nami katanwa tay karang ini punga na omeni kakawa ibukin ayat tay tipo tan nameta.
0: What bang bang? FM 89.9 wasin na muna kwa wa eh kung nandangan ko tika pelen da meron ilo nung dayan service ay ka professional ang sexy ngayon na anaw rates na ba ay ka ako na ni bobo kitawa yon te bobo kitawa orang metroy ibukimin ka ni bobo tekin maguri community sa punta po tan nanda ay yon na niya kakawa si FM 89.9 wepa
1: kawarira o katanwa tamang ngayra ntepong ay Ibukin di kirong rong nepanin orita kina koiran tenampa ono wa tenua kia to wana ni mewa kia ke isua tenua kia akia to wana wanua to wana wanua ke message na koira na na Facebook page PPA Broadcasting and Publications Authority or Maori PPA FM 89.9
0: ke kwa ni kawarida o pondrogo na na Frontex ipahiriki ke kwa na busima ayakiai mata muangari ha ha ha ha ahewa
1: yes

Oh, si demi mau warga mengait minis pada pada peroi Jawa ni mau warga setahu roi nampak nak enam dorong men nalarung dekari kira kira panang kipas. Seorang nak enam tapi kalau di kura raga main pon roi ah demi awak.

Kuna mauri yo dare mon bitak ma ham dongrong man mauri fa mai chinan boina. E kandri nga ki karawan da ka benen su na kon na buran si tari da bota ki bukin mauri ang kote ki ora ki kete mai chemes sina non da man kaina bo sura interere kayo. E kota ki man da bota ki bukin mauri ang kote ki ora ki pa kandri nga ki mananga ya no biripin kain de sim su su ga yore. E kaina ki roya ano bisa te bota ki bukin mauri. Awan na obisa de marine kat na kunta na makaina surai ibagin korawan di susu aw kapatan na korawan na pasin na imburansi tari da bota kibagin de mauri ayu imuin suwa kina iroya kandisi may ay kanare ya porau na pamay piripin kaya nangin tarawa ibagin katoa may uhan di topan da kuwa kuwa na kaya da bota na amata nagi ora kintain da mumananga itari ngayon nani ayamanin na kikarikian de imburansi tari ayu iron de World Bank. Asa demi itu, ibu kin kari kira kian John Raina merawak ya, mikari teh demari nabis mai, arkon berestain stanis mama undokon ayon Christmas in takat nepung, dewi kian aku. Eri bosan agi mande bota kini makuri ibu kin John Raina merawak iba, emu abis mai agi na irinalon anatara ruah tegu takin berisman iki kai, katangan gunan kiribas sawai temara kia warele kerja karawaki, nanau sini ruah demari anuan kiba ayon Christmas. Nakon berestens mama uyan Christmas pon ibu kin busmaya iya, kaukan debabaro ay taka the 43rd Association of Pacific Island Legislatures Forum, arya kaya na kiroya anasipiga tamanya pa ni mga tapo man na anadana makuri man na pan nako tama Granisa. Kanta ng agiba, ano akin atarawa berestens tanas mama u nuwawan suray, wawatanga wapay mano. Ena tawroi tampana de Triple T Enterprises ni korawan na kapos giroi na hoya te mania o te nei ne bukin reitan bukamaruan na kapu mai suani no mata kiribas ndere gayo ri bosna kman de Triple T ba ye ni men na dei mane o ni men na te nei ne kya paka yeri ki marena ni suwa na kon ruaiwa akiasan kama toa ki banga ia ake anaira ta kapo to ayo ari na moana ki men tbu mewa na kon tbu men mewa insurai eta kon kita kampana ayo ba korawan ta kapos giroi ayo pon kakora-kora kia tei nei nei tei mane na kon dei yakouru age na kora nuwa yakin nei bukin kapayan ai ausu abei awai kiribas ta kapos kiro iro ya tei mane ade Mr. Tripoti rising star ina tauro in karawa ki temuan tei on kiribas ndona ki me the Miss Tripoti little star ina tauro ndunga ki ta kawo wan tei ndere de kayo leida ngoram ndorogon debe debe ke asa abei ka Australia o Vanuatu nsaina de bororoi era ngin kakawak himuin na yapupuwi inanuna a yona na makaina ika mais o ni mais na ba ta kaunte ka yona may muin da yare men inanun ye yangwan roi te kan de boro roi yu ari inarangin de maro ariki na kon wan wachu o ya saina ki de boro roi yan de nakma agreement ne bagan dai ni kwana no yon Canberra imere nan na prime minister Vanuatu Chorham Nepat on a prime minister Australia Anthony Albanese ekrawa kita saina ayo imin ekan debuina de makaina de memeroro yon kanwan de nakma agreement pon yaina ba de dai ari na bupe na ba yai Mr. Nepat man de bu taki ni ka saina yon bod villa yan bukina de takupa ena na ki no meten Vanuatu men saina de bororo ayo de tayari de bororo yere esa saina kin koranoa amais kanwana ke esa anime ka kiaki ke ni ka meuna kita khaya Amerikan ni ari yang buat dek yai tepun nano, awak ni kerawat kita sayi na ibu kena makuriya na, de mahu ngah tepu dorongan wanu tu mount yasua diteriki, anak. Esok nanti kan ibu akan mei PC ni kota kita kurai nana kau rekian tak tahu mana ibu kena naron nere esok nanti yang tak ada mampu ngah anak. Nana kata kata kan social media. Aita kuna tanga ni buka PC are yasa nrangi ni kora kora namma kuri bukin tararwa kin trau mentere de kiana ko aya ponda nga na kauringi na koya tan kamya bubua taran de tanga ni buka o kawa kin na namma kuri bukin tepoto nomata yon BC eta ko ta kamanda de tanga ni buka PC a major general ro chone kalau nwai ba enarangi karinei tayani kosi yang ake asan degina kina koye tebo to nomata are area in kawore reke ki takata umane bukin tangane buakan kai aki at tebo ka amena inano nang kai PC ma ta kuri kita kaman ta yo ba ta kuri ka ki amena inano to kwa wayo are ai in kabupura aya tar tar tariki nakata umane nuwa tanga obi meono wana kon nuwa tanga obi meisua
Oh, iki tak tahu mana bukan tentang ane buka. Demai set, tapi mahu di semari wanu ada million teman ane PC. Keruai wa tak tahu buka tak tahu ada ke. An deta yai, oh yai tak tahu tahu. Pai nak orang ane yang kau ada ke kiri kita tahu mana. Ibukin demai ibukina demai set tahu mana di semari tahu mana million. Nak orang diri ke apa? Nana repos te Fiji Sun, oh itu kau Prime Minister Sitiveni Rambuga. Pa takkan tadi ngai yan kau ada rekian tak tahu mana, kau memang nak berbayar itu tahu tak? Ada orang ni kau ada rekia, karena kau iya nak tahu sa niira tayan makurin terarua, akai iri nak pendian napa? Asa anak senungai a tonga, terasa senungai naik tonga Angelica Latu Fuipeka Tukwaho the Prime Minister Lord Fakafanua, ada pada presidensi nak pendian tonga Rugby League. Nira bukan demetakun detai are takakaru ya yang nakari anak utunga Jason tau malolo dan nakati ni bukan takakaru International Rugby League ni bukan dan si Mion Brisbane dengan apa kerawat kita bukan Rugby League ane detai bukan takakaru at the Queensland Country Bank Stadium in Townsville ike atukan kai ye the Queensland Cowboys awaiu are bukan dorong bo ibukina ike kakonaka ayana Penrith Fantas, debui wabui menua, debui menua. Etaku fakafanua ba kawasian debu ane. Pada kali ni an tau malono, they men an kona bayan takakarua yo. Awari hari kiai ba depend ane kato tu. Awungan nanu ya kain nana sim tong an the rugby league. Awari kira ba depend ane kawungan nanu nako iya tan takakarua bay tonga. Aki ata bini kawai lagi. Poni an tonga an depend tuan napa panin. On Noron non nabe. Angi nonun Venezuela, are you pekepekemen, the Maye, a woo, are you rea, jabe you, the weekanaco? Atemato onkai, Taningan, a bobo de tauteca. O angin, the Makurin Kameonkai, Yakarawaki, pon iroya kind tap oikai, on dragon warrekan a book at the tauteca. Ndakawa, Nemetabeo, a la guira, the one may bokon kawa, a kabubura, arangin dotak into pekepeke, mendikin woo, Maye, yakai. Awak kena nora kiamat tak me ayah Eropa awak ye pike. Negatif ni kini kini dayan tak boleh meka ke apa ka? Ibu kini kataan kami awak ye amat agi amin ayah negatif itu agi apa ka aikai? Ribos nak bayar agi yon tebu ina tengah kiamat ayah suai ingkai mende kira patana. Ira kena bayar yon tuwa na tengah isi bubuah amat agi asan kami tuwa agi pa amit awak takut tebu nomi ini beristensi atau si Rodriguez payu tak pernah negara koran kabuan bayi ayah asan kai teramangaya Venezuela. Esang kai John Naben, Karakuana, and a bobogi me, Tarandaring upon Nakuna and Kunia Giometake, Amina Yan Katiti, Ake Apaka, Ayarang in Warikangai. Anganan on Dirikin the Monabung, Oireke, Anan the men at the money at Wopi Madonna and Riki, Maybokon Dor Begebeke, Open seeing Ayangan Erika Kamewan and the Monabung, Imin, Eraka Yon de Bubua and now Nepe Yan Katiti, Akiaunako. The Maya Yeria, Yeria Venezuela, Nakatinabung. Pun wawa ada erik interpuy meruaiwa tetekan merangaiya ni makoron tiap ane ella guaira awar yunguna ko iyan yai wanebubua katitei aika bubura akia meakanaki awakane tukin dorongo akia katsan kata uroagi pukin dongram depan tayo menerun karikarongo panan kiribas dinanon meuri FM 89.9

0: ไหนอ่ะอ่าแนวริมวะน่ะ
1: แนวริมน่ะแนวริมน่ะ
0: ไหนอ่ะไอ้นั่งดาราบอยแย่ละเด็กยาปนิมมันตาติกระนิบานตาแย่ในย้อนเจ้าแรกทีแต่ที่กี้ยี่เจ้าหนุ่มกี่ทำยังไงอะไรกันไอ้ยังไอ้ยาปนิกาติกระยาริมมันกติกระแรกทีตัวทีอะไรอะไรตายแล้วเสร็จทีตัวทีนิตากายาตาคาเซโต้ปนิมมันAndai tadi ni hari tak cintan hari ni, kira ni hari si kamu tu hari ni nari hari ni karanya hari si, ya hari apa sih pak? Di kekan mana ini nalan si si manti diri dia? Nanti di kekan ini nanti anak rumah hari apa? Hari dua. Hari ini nari pun ni, ni dia ceri nak hari kena kita kata wet. Ayah ni kalau mana je, ni dia ni ceri panai era. Hari apa ni kita kata ceri pendarau naya ni lah. Si kerawan ni ceri ni, ni nak mungkin lah kalau nari nerbai ni naya lah ni, apa rasa macam? Oh, sekarang si kerawan ni ni tahu kan ni, ni nak mana lah. Anak era hari anak kat sini nanti mal ceri ni kek. Hawaii pun ni ye ni sih so ye nang kita senang kawan saya nang saya kan. Hawaii pun ni ye di tajuk tarik apa mana anak hari jari tak anak awun ni nak pada sport. Hawaii jaga tiada mana jadi ye ni lagi ni pada apa ni ada ya apa ni kan jadi tak ini ye ni lagi. Jadi tiada ini pada sport. Hawaii apa ni kan tiada mana jadi ye ni tewi lagi nang nang saya ni. Yang mana sih anak yang hari mina dengan anak mana dia nak anak kencing tu entah ya kan harus masih teroin aja. Mana ye ni dah itu anak yang mana rendah nak anak kamu sih nak kencing ya tangan. Engkau kencing ya tangan hari betul aja anak ni apa lagi dia masih teroin aja orang ceri kerana hari yang mana sih saya kan. Sekali ni saya ni ye ni yang harang kamu saya ni. Ni ye ni si dia ni. Ya benda tanah kan ya tanah tu hari. Kasih kerana mana je ni, mana nampai ni. Kalau wife pun ni je ni, ni serius ni ni ya. Kita ni hari pencet pun tak ini, jangan dapat tanah. Kita buat apa? Kalau wife pun ni je ni, ni je ni mana je kerana ini tu benda mana kerja nak kasih aje. Ni je, ni kerja kerja ni nak suar eh, hari sampai lah. Kasih kerana dia ni kasih. Kalau pun dia kasih kerana wife dia pun ingat dia tu nak orang. Lepas ni kakak cikgu rawai ngaji apa nanti? Sesa kakak cikgu rawai apa nanti? Tahun ni sih. Hari ni pun ingat sih. Dengan yang awak dia hari awak anak apa naik nanti? Sesa yang baik orang cikgu rawai nanti dalam enam tahun. Ah, kakak cikgu rawai kita awal ya sukan kan ingat? I think itu apa? Sena. Cikgu rawai dah nak hari ni rawai yang kat sekolah. Sena cikgu rawai. Sena dari cikgu rawai orang cikgu rawai kita dengan awak dia.
1: Tikirai ni lah, sabu semua tikirai. Ayah orang orang pandai tentang dengan mewah ke, orang tikirai ke, makan nampak pun makuri, sena. Tahu orang ini memang lebih semai daripada pun dari mui nak ke, dengan pun isu orang mewah ke, daripada awa isu orang mewah.

kuna meurin de pangantang yeyo. Ayu amu wani kakaki poswari yago tokaari irong Administry of Fisheries and Ocean Resources ni mahana at the Coastal Fisheries Division. Kamataya patira kanan tiswani kensis wawat yang ngata pimerwaiwa kiti fisheries regulation wawat yang ngata pimerwaiwa ari yamani yeki pakanlan temakoro et pimerwaiwa kibuto wana wawa tenua awan mewa unuwa oisiwa em nyan temakoro amyo yamani yeki itehan katanakin ki kamenuan merin taari tapiowa inanua narunnaikai temuan tiswai bukin katanan tenneve otevaro hapakin puran tenneve Wanua point ni mewa de centimita na imerina ni metana na honto kimporana. Kasuwa ebia o noko ke yeipunu muana. Tevaro tepime wanua de centimita apakina na imetana na honto kimporana. Tevaro tepime wanua de centimita apakina na imetana na honto kimporana. Taya hawa ebia o noko ke yeipunu muana. Tanura akawa kin, papua kin, ke kawa kinan denere o tevaro eyoko ke yeipunu muana ibukin te karikirake. Ya maraki ki amari kita bewa epun kata puaka seka wawan suak katanan tiun o tiun tapakia karinanin tiun ni tapiani o tiun tapakia yohan kiripes tapiani ni katana ki nepe yante suak ayu harinan napa aki e hari ya hakipa ina anai punumuan tiun ina akawa tiun kana iereke na huwan tepike ina kakiruwea anatapu ni kabung aki e nakapu nakua kini yoki ni paia irikun neporan tiun sekisi ngaya me aki e nepe ina akawa tiun Ehkan kina ayaki, kaya na check. Aka kawag kan kina ay kanne, ibukin karawan kametipay yuan katanan temeri ayo. Tam nungura, ay kay kasi si bukin te sanagi ke personal consignment. Kita kanakupay ayo kinipay na kusinanikun kilipes. Tevere te pasua o teneituro, enakir yuan wawa tekiro yuan temenna tiwameta ke pasinsa. Tepun, enakiraka yuan nimewa tekiro mtemenna. Siang, tupina maisina yuan temenna. Tekime, epun katabuaka, etepe nipua metana, onikarako. Tepubusi yo tekaurin, aki akari ya hakipena utanoko merin na pera meitaari na kwa pensinaniku na kia tekariyaya, ki horowani piepana mentepotakin nakawa. Nikapene sanaki ya wamaraki, yuan merin taari ya kia hanapua kipinanun te post office, haipuki ya wanikipe, Aria ni penen suwa ki mua irowia o bisa o nikarikia ki tepaya. Ikuwa te sangura, ikakawa ki nepe sipa waan ki kese si bukin katanan tiani. O tirakai na kwa imi, ibukin na mirongurungu. Akia temenne hari ya hakipa, inana, kiena kapua, kiena kapua na kuwa, kiena yu ki nipaya, kieni mena inano nipaina tiani ki tirakai. Neha yanako ibukin pautan te hupin, ki pahiri ki tabiwa ni kutaki metepai nikarike mani. Iria ni katana ki tiani o tirakai. Pangaya towana oina yatapu iika ni meaka, na marake onikabung. Uruahan jene o jirakai inapunukunaan rota meon teika onikabeakua warerikeni maisin temeri itaari. Tekapenia yaam teruki isuwa. Emanilek ya isuwa. Kitaka pakamani enakiraka yon tebuina tengata tara. Kitaka buriaki enakir yon wawa teririki ke kokonaan nanganaki nika wawa suwaan. Kana kokuniaki nukyoki nurua teswa. Enamea tata payaki katiaki teswa ibukin teke nikaira. Neha tiaki ibukina payana ibuoboki nika metuwa ikanuan teswa. Yon katanan merin tari. Ibukin torono payin teikiri tes. Neana awana karikistans nkai ona kontai aika naruko. Ibukin sisira ki oribos ta yo karita ki me obisin of the Coastal Fisheries Division iampo keta reponia isuwa ni mewa akia wawa towana ni mewa wawa ni mewa.

kuna meori nda pangantaya yo. Ayu amu wani kakakipo suare ya kutukahi ilom at the Ministry of Fisheries and Ocean Resources ni maana at the Coastal Fisheries Division. Kamataya patirakan wani tiswani kiasis huwa tanga the primer waiwa ki the fisheries regulation huwa tanga the primer waiwa ari ya manileki pakan wante makoro at the primer waiwa kibuto wana wawa tenua awa newa unawa oisiwa. Ehe miyante makuru wanyo ya mani yeke itehan katana kibu ki kamenuan merin taari tapiwa inanua narunna itai. Temuan teswai bukin katanan tenneve otevaro. Apakin puran tenneve wanua pointi ni mewa te sentemita na imerina ni metana na honto kin purana. Kasuga ebia o noko ke yeipun muana. Tevaro tepime wanua te sentemita apakina na imetana na honto kin purana. Tevaro tepime wanua te sentemita apakina na imetana na honto kin purana. Taya hawa ebia o noko ke yeipun muana. Tanura akhwakin kapuakin ke kawakinan tenneve otevaro ayoko. Ke yai pun mana ibu kita kari kira ke tiamara ke ke angari kita bawa epun kata puaka seha wawan swa kata nan tion odion tapakia kari nanin tion ni kape ni odion tapakia yon kiri pes kape ni kata nak ina tayan teswa ayu hari nan napa akia hari ya kaki pa ena anai pun mana tion ena kawat tion kana iare ke nak wan tepike ena kaki ruya anak tapu ni kabu akia nak bawa nak wak ini yok ni paya irukon meporan tion sekisi ngaya me akia nape ena kawat Jun, ekan kita ayak kiyen check. Aga kawat kita kina aykan ne ibukin korawan kametepai yuan katanan temeri ayu. Tam nongora aykay kaysa si ibukin te sanagi ke personal consignments kita kanagupai ayu kinipai na kosmani pun kripes. Severe te pasua o tenitro enagi yuan wawa te kiro yuan temenna juameta ke pasnisa. Tepun enagi raga yuan ne wawa te kiro temenna. Jang. Tubina maisina yon temenna. Tekime, epun kata buahak. Etepe nipua metana, oni karako. Tepubusi yo te kauring. Aki akari ya haki pa yana wutana ko merin na pera meitaari na kwapen sinanu kun nake te kariyaya. Ki horo pilepa na mente pota kin nakawa. Nika pene sanaki yo maraki yon merin taari aki hana kwa hit nanun te post office. Haipuki yo waniki pe. Ariye ni pene suwa ki mua irohuya obisa oni karike ki pepa ya. Iku wawa te samura, eka kawa ki nepe sipa wani tike asisi bugin katanan tiani. Oti rakai na koimi, ibukin na mirongorongo. Aki eti menne kari ya haki pa enana, kena kapua, kena kapua na kuwa, kena yuki ni paya, kini mena inano ni paya na tiani ki te rakai. Ne kaya nako ibukin pautan te kupen, ki pairi ki tabiwa ni kutaki mette pai ni karike mani. Eria ni katana ki tiani o te rakai. Pangaya to wana oina ya tapu iika ni meaka, na marake oni kabungu. Uruwakan tiani o te rakai inapunu konaan rota meon teika oni kabea kuwa, Waririken maisin temeri itaari. Tekapenia yaam teruki isuwa. Emanuwe kia isuwa. Ke tekapakamane enaki raka yon tebuina tengate taara. Ke tekapuriaki enaki riyon wawa teririki. Ke kokonaan nanganake nika wawa suwa. Mkana kokuneaki nukyoki murua teswa. Enamea taata payaki katiaki teswa ibukin teke nikaira. Nekatiaki ibukina paena ibuobuoki nika metuwa ikanuan teswa. Yon katanan merin taari. Ibukin terunupain teikiripes. Neona awana karikistans nkai ona kontai aika naruko. Ibukin tisira ki ori bos ta yo karita kime obisin of the Coastal Fisheries Division iampo ketareponia isuwa ni mewa akia wawa towana ni mewa wawa ni mewa.

0: Senang kau kena kau nara sponsor, seorang orang nara orang tak kena nanti. Seorang orang perangkan tentu kini nara kau nara nama wak yang dapat kantai.
1: Kau nama orang dapat kantai yo. Ayu amu wani kakak kipu suari ya kau tu kaki. Iron at the Ministry of Fisheries and Ocean Resources ni mana at the Coastal Fisheries Division. Katanan tiun odion tapakia. Karinamin tiun ni tapeni odion tapake yon kiripes sapeni ni katana kinata yan deswa ayu. Harinan napa ake hari ya hakipa ena anai punuan tiun. Ena kawa tiun kana ere kena huan tepike. Ena kakiruwea anatapu ni kabung. Ake ena kapuona kuwa kini yoki ni paia irikon me poran tiun. Sekisi ngaya me ake anape ena kawa tiun. Ekan kina ayaki keye ena check. Aga kawa kita ni kina ay kanne ibukin karawan kamete pay yuan katanan temeri ayo. Tam nungora ay kay kasi si ibukin te sana gi personal consignment kita kana ko pay ayo kin pay na kosmiani kun kripes. Severe te pasua o tenitro enakir yuan wo te kiro yuan temen na tiwa meta gi pasnisa. Tepun enakira ka yuan ni mewa te kiro temen na. Tiang tupina maisina yuan temen na. Tekime Epon kata buahat, etapa ni buah metana, ani karaku. Tepu busi atau kauring. Aki hari ya haki pena utana ko meri na pera meitari na kapan senanu kunda ke cakari aya. Ki korawan tiapa na mente pota kin na kawa. Ni kapan sana ki awa maraki, yon meri tari aki hana ko hi pinanu te post office. Hai puki awan ki pe, ari ni pe nen suwa ki mua irovia abisa ani karike ki pe paya. E kuawa te samura, e kahawa ki ne pe spawan ki kaisi si bukin katanan tiane. O tirakai na ko imi, ibukin na mirongrongo. Aki teme Nya hari ya haki pa enana kena kapua kena kapona kuwa kena yuki ni paya kini mena inano ni paya na tiane kitera kai ne haya na ko ibukin pautan te hope ke pairi kita bewa ni kota ki mete pai ni kari ke mani eria ni katana ki tiane o tera kai pangaya to wana oina ya tapo ika ni meha na maraki on kabung uruahan tiane o tera kai inapun kona rota meon teika on kavea kuwa Wariliken maisin temeri itari. Tekapenia yam teruki isuwa. Emanuliek ya isuwa. Ketekapakamani enakiraka yuam tebuina tengata tara. Ketekapuriaki enakir yuam wawa teririki ke kokonan nanganaki nika wawa suwam. Kana kokuneaki nukyoki nurua teswa. Tenamea tata payaki katiaki teswa ipukin teke nikaira. Mehatiaki ipukina paena ipuobuoki nika metuwa ikanuan teswa. Yuam katanan merin tari. Ipukin toronu pain teikiri pes. Nelna awana karikistans ngkai ona kontai aika ngaruko. Ibukin sisira ki ori bos ta yo karita kime obisin the Coastal Fisheries Division iampo keta reponia isuwa ni mewa akia wawa towana ni mewa wawa ni mewa.
0: Awan dari kiam sponsor mana kepenen dorong. Biasa nampu nuwagin dayung kan di sana mangkau kena kontirun karikir dorong. Bikin orang am dorong ni matang.

Na kon divika genero fata ka noa dominico katekis taranteuia me boom katekis tebo me boom menita me tani boboki me na tereta yeru tarem me po terereki fata te panako katekis me boom me kain de makoro me fatima tapo yaki on peru na ko yero rona me rekerekina ne kapene me anausu ne kapene Hai pun panau negara para pa noran rokomi me ami ibu buki ada kemasa di keroya ibu kintirau takaru tersebut apa sendang iraki takuis sipo ini buah kita uye ini pahai ini kapene takuna ya tangiraki kunan tewana takaterika pa irian takatanungan tayo. O ayo te tawana te takuna man kurante takaturika iari na iya pa irian te takatanungan ta nikakaitaw ayo.

Awane de play chat and magona ne to kona na bande. Awanu de benis na kon jawa wanua kan gauru de saora ira katano tari ka ketake ne gokia an kon niteran wanu na ne. Open the tani de saora ge. The time wayo I tangri pa na ngano ko mo de to kon kon tawan kan wan tapong ge tra kan wan dam tari ka yon kan ko tenga pong. Samon na mo me dionon kiribas ron wayo ge dionon kiribas ma para pa na ba. Takarau kauring karinan nampat tawana. Ina ti matua, katau tawan takarau ay kora kora ay naruta diyan ni kita pesa pa na pa. Ya kauring kita po ato naman tapa ina pa ina tito tauroy in taino. Katauroy bukin tito imatanu in tiyepa nampat tinuwa. Yai katau tawan tito imatanu in tiyepa ntapo ay karinanu yapen na ko kita pesa. Hari iriki man kora kora ntiang mayo o yapusin tari men diyaw nino. Kaurunga kita buat untuk nama, tapi anak payah na tidak tahu roy untuk toko ikan, kerana koran rotaki men anak koran rotaki ay men tito ay metanuin tiapa. Metuan tiang kan kauring nampak nuwa. Yai katau tahu na metuan tiang ibu kini tiang ni kita bersuap panah pe. Diki nonwa ke rotaki entayan nang nikarau ikan kura kura men kakanua. Kaurunga kita kain nonwa ikan ibu anak payah na tidak tahu roy untuk toko ikan ang ikan ya kerana koran rotaki ay. Ante tadi kaya orang kan dengan kerakua tadi ngapung cawan uwa. Tapi hari kita, ini metu anu ta kita cawan ni kita pas me panap. Tapi yang nang buat ke, ake amena ini yang meyo, ini meyak ke meyin kun cawan. Cawan ni kita pas me panap. Tiang ayah bebet ane metu atau mey yang meyin kun nak meyang meyo. Ane meyu anak kun tebu ini meyu di nats. Eko na antuk ada meyin antai, tari ane merepu. Makin na putari tari inda tairi kia yu ana wanangi nang ni karawa pepete on tepe ni kiri kaa kiri mui. Tara ni ngapong ana wanangi nang ni karawa pepete nonu tepe uwa. Merake ya peyang tarawa mayana inda tairi kia yu ana wanangi nang nangi inda tai ni karawa pepete ntapu tepe uwa. Tara ni ngapong ana wanangi nang ni karawa puntau inda pakantai. Kuria ranuka pe meme inda tairi kia yu. Tawanan ng nangin tatay si Taburro ni Karaw na no, natapewa. Taraan ng apong nga na Karaw ay apuntaw ang tapakantay. Nonaus tabitaw ay biruwa ni Kunaw. Datay ni kayo, anawanan ng tautara ni Burro ni Karaw kaya pepete ang tapatapewa. Taraan ng apong anawanan ng tautara ni Karaw ay pepete. Onoto at tama na warura. Datay ni kayo, anaroy si Taburro ni Karaw na no, natapewa. Taraan ng apong anaridinga man Karaw ay pepete na no, natapewa. Pana pada tadi kayu anak wanangi nang mana karau apa bete, taran dengapung anak wanangi nang mana karau apa bete. Kawai nama gayna, yarin ke entar mainuk, tepungai. Kata utawan tiara mete yabus, yabus taran ke pakan tay ke, wuwa temen semua ini mau anteri ata, wuwa desmar wuwa akhir temit. Tiara angkat nena konde, tadi kayu, tepui nanti temen sena konde jawa tepui mete wana, anteri nano wana desmar akhir awa temit. Nampaknya ia bukan sedikit taring kan, dan demoning ngapung, ngapung, kini karangan ini ngapung. Tapi mewah, demi semua ini mewah. Oh, ini rukun toki nanti ia bukan kian dia tana. Wuah, disemar ini mewah awat mita. Awalnya tawan kalau demong ibu kini muat de mono yoga jono nikiri pas me apa apa. Ibu ini orang tak tengah tengah ayo tawan ayo semangga. Orang kan ni orang orang teater main aku.

0: It goes like.
1: Oh, mga ayong kan naritan ang ram tawon kan wanta pong kan di bukim kene ko ngora pa may rarikira a namono nen jono ne mainu kuge tawon kan wanta pong bukim jono nen me ang ngora waki tabay ari ba ete me to ate pare ko nang nga ja i tc z ne bela ki o menika karau rau ne main yon jono nen me ang jono nen me ang tiang nga ya bebe te mei mei ki mainu ko no mainu ko ai akia tawon na kon te buina de notes tari in a roi Terainan tetairi kayu tautan atau wanang inang mana mea bururun karau terhad ni ngapung enadiringa si takarau bebe dan nono tebeu. Tabaran tetairi kayu enang wanang inang tautan aman karau bebe dan nono tebeu ni ngapung tau wanang inang nangin tetai mana karau apun tau. Kini semasa tetairi kayu enang wanang inang tautan aman karau bebe dan aku ni apun tau nono tebeu terhad ni ngapung tautan atau wanang inang an karau bebe dan tapu tebeu. Jangan undang lagi. Tiang ayah bebe tu orang metu atau main-mainu kuna kau meyang mainu kau atau wana kau tempuhi nanti notes tari yang roy. Kanton terang terdiri kayu na wana nginang tautan mana karau bebe tu temu ngapung ngapung terang ngapung iya kanton na wana nginang nangin detai mana ke karau. Kawan nama kaya na erin ke eter mainu kau detai ay. Kata tuan jora meti ya busin jangan undai nama meyang. Te ya busin jangan undai nama meyang ke pagantai. Tapi mea awat minis nakon jawan mea. Diri ata tuan ada semarit tuan awat mita. Tiora nakon tetairi kayu, wabi meruai awat minis main jawa tapi mea tuan. Diri nano akhir semarit tenung meruai awat mita. Tiap pusi ngabung wabi minis main mea n karang aina. Diri ata akhir semarit wanung meruai awat mita. Jauhun rawak ingkan de tiap pusi ke pagantai tapi mea awat minis nakon jawa isua ke montairi. Dan dari itu ada wanita semari awat mita. Inora tarin jawan rawak ina konteru kan pung lima tu minis nakon jawat wana dari nano akhir semari onowa awat mita. Tiapus nakon tinggal pung jawan rawak itu kuat amu ini suwa kita bui lima tu minis main jawa isuan dari itu ada wanita semari lima tu wanita mita. Awan kan dari tanda bangram kita wan karawan tabung ibu kemungkinan aku dari siraman jawan rawak. Jauhun dari nama rawak ini, kita tahu orang melayan. Christmas tabuaran terai nama kantun. Ya, wanang kan itu tahun kanawan demi, kami pung layu negara kita ingat apa. Ya, ketika orang kanawan dari kayu menitah bani orang kan memori FM 89.9 kita tahu kuri tina memain. Yang terawat ina nama pesong kita tahu kuri sih nama isinan kun terawak. Pada pernah nika memori maitro teru memori FM 89.9 nuring arre. Asalnya demi tuan wak ini negara kita bondoi jawa tebui nake. Ate dai resa na mosra oi. Dai us na kana kono ndo wore au den John. Men nei dua lipa me kunaya tokorana.

nahoya mere ta marin tarina yotepa me boom oi ponu suna no ko ye pemama ta pon tipike me gere o boom e christmas roron o ide kere kena na na kya kina te tama te sibu te tari te mane e benua kai peipuke sako sama te kukuri payasan kya kai vetiana de mone pung e wapui meruai wansun wo wetenga wapui meonu sakarapa.

0: Agora, mendam tapa ni kongora meye yang tetai ayu, nang tau rai nipis mai ku yang nara nam pantare pon, ane isu ane mewa ke taporo wawa, awa isu ane mewa, tai taparai mawang kai terai nana kanta neng au tare pon, nakonte ara nampa, ane isu ane mewa ke taporo wawa, awa isu ane mewa nanante tapa watetai. Ay, pagkain nam rong rong nara tai mongkai wapi mewa te menis mo yente awa isu ara ngini piri-piri rangan tetai. Takkan tani ngapang kau yata intere-ire, aku kuatok karena pangkai yang kau ini pas kuatok karena pewam, kira keto kuatok karena amsku pas senaran tani ngapang ayu, angkau itu sama aku dan aku harus makan apa pangkai, kaya nampai entah pada aku reka aku kongkur, na tani metan pun wah kimi akan wan darah kaya ngapang nak kau im, men nara studio yang melody FM 89.9, ay pun wah kina pangkai usmayan tani entar pun. Nara nampak ni kota tanah yang ini isuan mewah kita perlu wawa awal isuan mewah. Mewri tadi mewah kita.
1: Betul tu aku so kalau kita tu buat.
0: Mewri tadi mewah kita.
2: Mewri
0: ingat kota telefon Maya.
2: Mau
0: telepon Maya.
1: Saya ingat.
0: Mauri, jadi mewa aja.
2: Mauri.
0: Naya, kau nama Mauri, kau telepon Maya.
1: Baca tahu.
0: Mauri, jadi mewa aja.
2: Ya, aji dia kan
1: dia. Saya ingat.
2: Kau nak yang ni.
0: Mewri, tadi mewa aja yo. Ika rautaya kan nau telepon ayo, kita aki kakak wong roy, ke aki wong te tapana menye tapanya telepon meyai. Mengen nana nene mengan ora di kadai mina, ion nape aranam panne, suan mewa kita perlu wawa, awa suan mewa.

0: me nam ta pane kong ora me ye te pi me ta wana ri te mene sa ya po rai wa no wa ya na ra ne me wa ke ai re ta ita para ma ma wa na pan kai te rai ana ta rai bus mai ara ta re pon na no rang kan ne ya ro kai yo me uri te ne me wa ke Mauri, kau ikut telefon Mei ya?
1: Hello.
0: Mauri, tadi Mei awak ke?
1: Hello.
0: Mauri, wala tu panah Mei kan? Ini nang ngomu panah. Ayah, ikut telefon Mei ya?
1: Ngomu panah. Hello. Kong panah,
0: ni. Ngai, iya mau panah, mau ikut ada tepanah mekan ni. Kong ada tepanah mekan ni, ke?
1: Hello.
0: Mauri, tadi mau apa? Iya,
1: iya mau panah. Senang kak, yang mana?
0: Mauri. Ah, terang ni yang itu. Tengahnya nak kena utar panah iyo, ke? Kaya orang ni meh tata tepanah, iya kiong panah. Menge nane ko konan menga pon kakayari kanga na kei main popon te tai pon sita pui na rite menes manga ya porai te awa banuma awasna nora rikara tane pon na kei maina

0: Nyori mea uri kain ki pesa KPF members ni kaben.
1: Mata ya koro bi mero wana di KPF ki te pota ki nemane ni kain tapui.
0: Ya, e ya ngotira ka noana. Pakwa ki atai ya.
1: Pakai so ya tai ankoe. Me kan ka mea tari.
0: Kai ye yang to wana sura inta ka telefon te wi ke ai. Ana pon KPF ngoro ya na services sai ka pes. Oni pe isi parungan na ka pi mero ai wandi dik.
1: Eng, kanu wana pon telong. Ibu buat kawan tu pumban, ibu kimi members. Oh, iu ada nak rawakin, nana kompleks, ayu payirik.
0: Kau kikere, mana nana kau ni kaninga ninga, payuring ayu ina payu kari ni mana, mana utapu ni makuri. Nato ayu karawa nana payu member aiti, payu payu ntai na, ayu kanwa nana payu kapure pay.
1: Esan, iu orang kana ayu dikuna pay, pakai payu tepas ayu pun tiga tiga puna pay. Iran kaya payu man, shh, ayu tak kata gitu kina pay, antukina, anapu payira, payu yang ayu nana statements atau yang orang nana payu turun, hari atap. Pana kanu kau nape antepung an?
0: Ya, pangaian. Kaya tahu pas services ni kapene, nape ni korawa kintepung an? Wante nata iya atau iya ika free service naron te statements. Yaera. Ntaraya. Kemarin mama dengan ngusi ipai ka kaya nanuak ibukin nanakin nam statements naron nam maidi. Oi bukin korawa nape aman register.
1: Atira ipai ka kaya nanuak. Tahu kau nakalini kau ntegi PF.
0: Aki asih kare kaya ambong ni pung. Ka kau ringan nape am national ID number ibukin muan dikari nakim pati mempam koe ntegi PF. Aki tanganga, kuatong ana payro, payapun mawa pio, mesano kontoki na, sila nanga katirain, payakakawa detaye, payag yoki yoki.
1: Kami yake tima to ni papa kami mane, naron tamane ni kara, ni mauku, o tamane na kimakuri. Hay tapara, ro ko na pe, takama u poka kina pe ni karawa kin, ami kari ni man.
0: O ngay na pe kes poni kari kira kin naron paen kilipes, kes ka kapoy na kon kamara kin, ka nga tao, mesapon na kon ngora. Meja kanga kan yang kana ika wakin kari ni mana? Ina pun tiri metuan di dikira kau mana? Kau parents?
1: Papa onan. Kau kira orang metu kari ni mana? Eh pun tiri mana? Oh tak apa ni nubu berat teraka. Hari ni dia kena kau yang mempas. Atara ya pa pun tapi kuna pun susua minum piri mana?
0: Oh kau tanya ni apa tiri PF loan? Wanti pesi kana kau kini ana ber. Nenek apa kau? Eh tak apa ni nuari dia kena kau bawa tawa kau metu aku tahu mana? Jangan kiri pes.
2: Yes yes. Kau kau tanya kena ane. Asyik tepo nawa ya kau nak kau ni kari kau loan? Nanti KPF.
1: Kami ikan dari makor, atau kami kari nama nak untuk KPF. Bayar kau rita kami ambil chance. Bayar tahu rai takkan tahu ini pusmaan kami. Yang nak lorong nape ada wakin kai.
0: Wanan, sekarang ngaira kesi voluntary mai bukini kari nama. Perang mai speka kau na andeke nak koira nendana service ke KPF. Orang yang pun siara kari nama ngaira tena seni kripes orang meterai bukira.
2: Ya, yes pauringa. Kita tak kata meru anak kon loan repayments. Hari sepun kona ane pen korawa. Ara repayments on schedule yon TIP.
1: Pagi ane pun kau tak roy. Pa atta kupaya ini pe anak kapara para. Eka toka yon ane Facebook page.
0: Iya ngkoi. Kupun kona ane pen korawa am loan repayments di nanon TIP. Me kakawa buko nokio kira MSP One Portal. Ibu kinti update yon am loan kana ku apply.
2: Esan, jauringa. Iya ini pe angkwa jangan poto. Mente KPF. Angai dah mempas sekolah ni kapung anak ibu kita ralong on puman.
1: Eh, pun nanti. Wajak aku kerjakan username am password.
0: Eh, orang. Satari poniya ke email lah kau dari tapi nanti KPF. Bayar kerjakan yang password. Yang orang sah ke kuana penikah kawara payidik. Bayar pun dengan kapene mana tak hantukan cepas.
2: Osek siyan, tan kamakuri. Kam kuana anak pen submit ami listing di nanon te super plus one poto online. Tidak mek KPF ibu kita korawan ni.
1: Ya orang kay siyan kerjakan yang KPF member ID.
0: Ya tu way. Tukar buku saya menatai orang puangan te KPF member ID. Te KPF ID enak kerjakan buka metawi.
2: Patiran ku account number. Akesi nak kuana kana ku arah loan repayment.
1: Aibé beteran koi, si kana ku kapara paran andarun aram. Eta panin ki amfune me MKBF ID number. Enaria ines am account aku kapongana ni kaki pen amane nakon di account. Hey, wanua tenua tawana taporo ni mewa wanua nakon akerik wanua tenua tawana taporo ni mewa wanua.
0: Ibu kinta karai mani yon nampiri mani ki am kain tabui awaiyot di account detail. Wawan mewa awa kesi waruaiwa. Aram metapanin on KPF number metakaparapara yona.
2: Uringa pa services ipopuoki akata meruwa na koi mimempas yona na services nikapene KPF. Weakon daytaki na konta repon na ikai. Isiwa tenuwa akia taporo wawa taporo wakia wanua. Awe isiwa tenuwa akia taporo ni mewa waiwa ono wakia. Awe isiwa tenuwa akia awa isiwa taporo tenuwa ni mewa.
1: Ayon tebiri mana? Terong me services bukan demi bumane. Rita ke me email saya kai. MST@kbf.com.ki, investments@kbf.com.ki, or accounts@kbf.com.ki.
0: Kami members yon Christmas. Tareponi nampai kai. Isuan me awat tenua. wanunga towana wo waisua awa ke isua ni mewa tenua wanunga towana wo waisua akea ke yon email address ai kai pm@kpf.com.ki ai bugimi kai na be magoro data ke me kpf agents
2: ai bon banan the board management o staff ni kategoria inga mi ni kapene ina non na na kapi merwai won didik te kain tabui ai na non na kai no ameta pera ekiripes te meuri te roi Pode estar por morrer.

0: the new super plan. Ayo, ari yon erik.
1: Ah, kani ka urugay ko, mati ka wa the new super plan.
0: Yani ying, naro may yung kusyon ng dati super plan. Yakan na ngay kay kay ko ni karo ko. Ayo the plan, ari yon erik.
2: Ayo, kani ka, ay wala erik. Nalikapong alam na super plan si nanabuy tatara ako urugay ko. Nanabuy, tiki ka pipe tata. Tepuk nak tengah administration, tetapi kita semas.
1: Kita hari kita tu wana point tu, no ada kita bayar tanda. Orang ni mampu administration, tetapi kita SMS. Si semua tetara pun, inanun wapi mahu siapa?
0: Ayah ni, oria start tu wana the box. Orang ni tadi orang ni super plan nak kaya nak. Ayah ini jenis apa? Aku nak kaya nak kaya. Ibu kita boleh raya orang kahwa kayu. The news.

0: Independence 2026.
1: Mr. Independence 2026. Yeah, man.
2: Kua ni tanya tanya mana? Eku kure itu kau mesti ni kain awam ta? Kau wajang aku bi mana uang? Tanya kau ni tanya mana? Aku kaya ina lagi ni kain ira cakap foto ah, ni kaya ni Mr. Independence, kau wajang aku bi mana uang? Enam aku nak kentungan, enam pun ni kain awam ta kiri pes ayah wakhan ayo.
3: Tanya cakap bayara?
2: Eku kau mungkin cakap bayara? Enam tu kencing ni pun tuun. Ira tanya tata para? Okay, okay, mai. Eku kure ni kami tanya mana? Pai pun si tu wanari kita Jepun mungkin.
3: Awak kaya baika? Aku ina nuat.
2: Cakap tanya mana? Atu ayeng?
3: Anari di kini mel, merenang tu bi mewanuma, nafon wabu mesua.
2: Enak aku kuri ni karoi wangi, si kapu tu ada katanya.
1: Oh, enak osi, benda aika roy, mana kan kaya.
4: Sama tu, sama tu, sama tu.
5: Atai mania, mewu tanah betam ni, passport size, a national ID card, a birth certificate, kampung ini pun, awak yang police clearance.
2: Ibu kita kapa ya? Aku mungkin anda ita kini taruh makensi, di mana address? taro.mckenzie@usp.ac.fj ke jakhanu karui the email address at jakhanu.karui@usp.ac.fj
3: in number the ribbon ne kai suatenua kia awarwaiwa ono to wana ruwaiwa ke suatenua kia akia wawarwaiwa ne mewatenua
1: api aram kai pa antaya na taya amaya kwari ki pa Mr. Independence wawatanga wapuina onowa
4: wee.